So wakar kwadayi kenan tare da Naziru sarkin waka da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 in Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kinjinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa to amma da dindikanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Useni da sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum makasance lafiya

So wakar kwadayi kenan tare da Nazir sarkin wakar fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 ɗan Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta kudu kasar da ake fama da rikicin kin jinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa to a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Usaini da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum muka sance lafiya

To wakar kwadayi kenan tare da Nazir sarkin wakar fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 in Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kin jinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To a madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Usaini da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

So wakar kwa dayi ki nantarada Naziru sarkin waka da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 in Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kinjinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Useni da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum makasance lafiya.

To wakar kwadayi kenan tare da Nazir sarkin wakar fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 ɗan Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta kudu kasar da ake fama da rikicin kin jinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To amma da dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Useni da sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum muka kasance lafiya.

To wakar kwadayi kenan tare da Nazir sarkin wakar fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya sarki gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 ɗan Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kinjinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa. To a madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Usaini da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

zaben 2027 'yan Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afirka ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kinjinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa to a madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Usaini da sarrafa mana na'ura sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya

So wakar kwadayi kenan tare da Nazir sarkin waka da fatan mai sauraro ya nishadantu da haka muka kawo karshen labarin amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su kun ji cewa jagoran adawa a Najeriya Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin kasar da boye kusan trillion 9 domin tunkarar zaben 2027 in Najeriya sun fara daukar makami domin kare kansa Afrika ta Kudu kasar da ake fama da rikicin kin jinin baki a baya-bayan nan sannan dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara a Faransa to amma da dindikanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Tunde Usaini da sarrafa mana na'ura sunana Rukayya Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum muka sance lafiya